Kina mantakan kurawan kesaiku watak mantan apa ikus papun itu ku runa masih kunate kai orlo yaktapi wicainek pi urainek pi wasanek pi nyopanek pi chaupinek pi kina yatak orlo halpapi kai serkado daling sepopo chandaga pi kunachus hampun kicha kai wicaikan to potosiman tai orlo yaktapi tia kunku i kankunapa napai ku kina yatak Maita ha Cochabamba nehmantap, sí, que hay Huasacanto nehmanta, hay Arque, Bolívar, Tapacariche nehmanta, ya. Yeah. Paikunapa, Huatunapaike. Kunari, Maimanchin Parisuncha, a ver, Fidel, los callas, Tijatachun, Manskami, que hay Pianoman, ya, yeah. Chaipi, Suinarichichun, Carlitos, Chaistupi, Uyare de Gonampa. Fidel.